0: Kau juga taruh mengaku mahal bening kanan diri.
1: So yang dengkuan yang kuan diri dengan melambang yang pertahan diri.
0: Di kanan kuan menggunakan saya kanan.
2: Bos, bos. Oi, sorry, dari gay bos. Dari asal mana kamu nih bos?
0: Oh. Minggu nak kumang si Tuyix.
2: Benar, Tuyix saya benar Tuyix.
0: Eh, entah lagi diri.
2: Dia kau kait. Kau
0: itu yang beri. Eh, semalam, udah dia mahu tegar wigs katong kering kuan, katong yang sungguk.
2: Dari, tapi mama pilih kan mama.
1: Silang, usai yang ikuan dia, usai mang order kepada pula aku.
0: Kita mah lingkut apa?
1: Ikan bayu,
0: ikan bayu, ikan bayu, ikan bayu, ikan bayu, ikan bayu, ikan bayu, ikan bayu, ikan bayu, ikan bayu,
2: ikan bayu, ikan
0: bayu, ikan. Ay, nindot ni diri kaunan manggil kakaob ni diri si kumigo na kaoban ang gusto trabaho. Nindot kayo lamian kayo naman pagkaon diri.
1: Amang obang. So, kung gila ka day? Nagani gila ka diri?
0: Kasi kaoban ang gusto trabaho diri mingaon. Ay, na'y waiter nga. Kanay waiter.
3: Hello, sir!
0: Ma'am, kanang...
3: Ado, sir!
0: Samtang kapaabot mi, pwede mangayog tubig ni Mudi ha?
3: Ado, sir! Ado, sir!
0: Gibagin mo niyang gliblet sa kuang kamot. Ipit pun dah niklakihan ni.
1: Mereka ganahan kajari dia. Ay, mereka ganahan kajari Rodel.
0: Si, bago man to. Bago man to na nga to.
1: Ombar. Sige, gede kajari no.
0: Karo po kita ato yun.
1: Sige. Mga unta kay paspas na kaon.
0: Sige, gede.
1: Kaya mangulit, ha?
0: Mga ni, dako kang hiwas no ko si mga niyo.
1: Sige, kaon na.
0: Ako aning dako kang hiwas sa kining,
1: Kaon na lang, muna tala lang ang mga dagong hiwa. Ay, kusog ikaw kagay mga hiwa. Diyak ka na. Apasa ko sa balay, kayo dito mag istorya. Diyak lang.
0: Bet! Iyak ko mag... Ay, lintay. Itukaran po ding iyang... At tuod ako. Muli ko bahala ning... Yeah, yeah, yeah. Ilista lang niya. Ibalot.
2: Balik ko na ko.
0: Balik ko na ko.

0: FM.
1: Semangatira adalah tuh diapar. Pangkurat ini kudu imong kapital diapar nggak? Mudagan saka paka kapital?
2: Mga katupa,